0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Raw. Kembali lagi di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Apa kabar Anda di hari Minggu yang cerah ini? Semoga pagi Anda penuh semangat, penuh senyuman, dan tentunya siap menikmati hari libur yang menyenangkan. Ica di sini akan menemani ruang dengar Anda untuk mengawali hari dengan vibes positif, musik seru, dan informasi ringan yang pastinya membuat hari Minggu Anda semakin berwarna. Bagi Anda yang sedang santai di rumah, dalam perjalanan, atau mungkin sedang menikmati kopi pagi, tetap stay tune ya, karena selama beberapa jam ke depan, Ica akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sayang untuk dilewatkan. Mari kita mulai pagi ini dengan energi positif. Tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Wow.

0: Trow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia.
3: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, Kisah Mulia kita kali ini adalah tentang biografi singkat sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Pendengar, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadar bin Harb bin Amir, dan terus sampai nasabnya pada Ash'ari bin Adad. Nabi SAW memanggilnya dengan Abdullah bin Qais. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ya Abdullah bin Qais, inginkah kamu aku ajarkan satu kalimat dari perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwwata illa billah." Sedangkan julukan Abu Musa diambil dari nama salah satu anaknya. Kemudian Abu Musa radhiyallahu an merupakan salah seorang sahabat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan ampunan, dan agar di hari kiamat Abu Musa radhiyallahu an dimasukkan ke dalam tempat yang mulia. Pendengar yang budiman, sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ada kebimbangan pada dirinya untuk mencari rezeki dan bekerja di pasar-pasar serta pada musim-musim yang ada di Mekah. Tetapi dengan kebimbangan inilah salah satu sebab masuknya ia ke dalam Islam, yaitu tatkala ia meninggalkan tanah leluhurnya, yakni Yaman, menuju Mekah dan mendengar bahwa di negeri ini ada seorang rasul yang mengajak dan menghimbau kepada tauhid dengan sesuatu yang bisa diterima akal serta dengan akhlak yang mulia. Maka ia pun berkenalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk Islam dengan aktif mengikuti pelajaran-pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menambah hidayah dan keyakinan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an masuk Islam di awal masa kenabian dan termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Abu Musa al-As'ari radhiyallahu an juga salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Kemudian, selang beberapa waktu, ia kembali ke negeri asalnya, menyampaikan kalimat Allah Ta'ala sehingga banyak dari kaumnya yang masuk Islam. Kemudian pendengar, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau radhiyallahu an dan kaumnya segera ke Madinah bergabung bersama membangun masyarakat Islami dalam naungan Daulah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kaum yang dipimpin Abu Musa ini dengan nama Al-Ash'ariyin. Mulai dari hari itu, Abu Musa radhiyallahu an terus berpartisipasi dan berkecimpung bersama kaum muslimin dalam mengemban risalah Allah hingga akhir hayatnya. Setelah keislamannya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an juga dikenal memiliki sifat-sifat mulia. Beliau radhiyallahu an adalah seorang pejuang yang gagah berani dan pemanah yang tangguh. Selain itu, beliau radhiyallahu an juga seorang faqih lagi bijaksana yang memiliki otak brilian serta mampu dalam memecahkan beberapa macam problema serta memberikan cahaya penerang dalam masalah fatwa-fatwa dan pengadilan, sehingga ia disebut sebagai salah satu dari 4 hakim umat. Kemudian dalam medan jihad, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dengan berlomba-lomba dalam kemuliaan, ia berani mengorbankan nyawanya sehingga ia digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin prajurit-prajurit berkuda, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Na'im bin Yahya At-Tamimi. Pendengar yang budiman, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an telah mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menghadapi orang-orang musyrik, di antaranya adalah perang Tabuk. Dan setelah perang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman sebagai dai untuk mengajarkan Al-Quran bersama Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an pada daerah yang berbeda. Namun jaraknya tidak jauh sehingga antara keduanya tetap terjalin hubungan komunikasi. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa diutusnya Abu Musa radhiyallahu an ke Yaman dikarenakan kepintaran dan pemahamannya yang dalam terhadap Islam. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Abu Musa radhiyallahu an kembali dari Yaman ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan wewenang kepadanya untuk memberikan fatwa. Hingga wafatnya beliau, ini semua menunjukkan akan kedalaman ilmu pengetahuannya. Pendengar yang budiman, pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an, ia ditetapkan untuk menjadi wali di Yaman. Dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Musa telah berhasil mengatur administrasi wilayah Basrah. Juga berhasil di dalam memimpin pasukan militernya. Bahkan melalui tangannya lah dan dengan izin Allah, beliau radhiyallahu an mampu menaklukkan beberapa kota dan negeri. Kemudian, pada akhir tahun 23 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal terbunuh sebagai syahid. Dan Abu Musa radhiyallahu an ketika itu sedang berada di Basrah, mengajar dan berjuang menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, beliau radhiyallahu an telah mengetahui syahidnya Khalifah Umar radhiyallahu an melalui ru'yah yang merupakan karomah dari Allah taala. Selanjutnya, setelah dibaiatnya Khalifah Utsman radhiyallahu an, Abu Musa radhiyallahu an ditetapkan sebagai wali di Basrah selama 6 tahun. Setelah lepas dari amanah ini, banyak sekali cobaan-cobaan fitnah dan tantangan yang beliau radhiyallahu an hadapi dalam menyampaikan syariat dan risalah ilahi. Hingga beliau radhiyallahu an meninggal dunia pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu an. Pendengar, Abu Musa radhiyallahu an amat terkenal dengan kedalamannya terhadap ilmu agama. Seorang ahli ibadah yang waro, memiliki sifat pemalu, ahli zuhud di dunia, kuat dalam pendirian dan sifat-sifat mulia yang lain yang disandangnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, Abu Musa adalah seorang qori yang memiliki suara yang indah dan seorang terkemuka di Basrah dalam membaca dan memahami Al-Quran. Dengan segala kemampuannya, beliau mengajarkan Al-Quran dan memberikan penjelasan kepada umat di setiap daerah yang didatanginya. Dibantu dengan bacaan dan suaranya yang indah ketika membaca Al-Quran, dapat menarik perhatian masyarakat sekitarnya, hingga berkumpul mengelilinginya. Dikarenakan banyaknya penuntut ilmu yang hadir, maka ia membagi mereka menjadi beberapa kelompok halaqah pengajian ilmu pengetahuan agama. Seperti yang pernah ia lakukan di Masjid Basrah. Abu Musa radhiyallahu an juga memiliki perhatian yang besar terhadap pengkajian sunnah dan riwayat-riwayatnya, serta sangat berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ia telah sampaikan nasihat kepada anak-anak dan keluarganya ketika ajal mendatanginya. Demikianlah pendengar yang budiman, perjalanan dari kehidupan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli dalam ibadah, wara, mujahid dan faqih. Semoga kita semua dapat mengambil ibroh dari semua itu dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dalam melangkah untuk mencari keridhoannya serta mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin wallahu a'lam.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 24 Mei tahun 1844 adalah hari di mana telegram listrik dikirimkan untuk pertama kalinya dengan menggunakan mesin telegraf. Ya, telegraf adalah mesin yang digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk impuls listrik yang kemudian diubah atau dikonversi menjadi data. Telegraf merupakan cikal bakal bentuk telekomunikasi modern. Sebelum adanya telepon dan internet, telegraf elektrik pertama secara bebas ditemukan oleh Samuel Finley Breeze Morse. Insan Edukasi, penemuan mesin telegraf berawal pada tahun 1832. Saat itu, Morse dan keluarga berlayar kembali dari Eropa. Di dalam kapal, ia mendengar percakapan tentang penelitian elektromagnet. Mendengar itu, muncullah ide awal tentang konsep telegraf elektromagnet dalam pikiran Morse. Dari hasil kreativitas tersebut, terciptalah model telegraf pertama tahun 1835. Selanjutnya, Morse dibantu Alexander Bain, rekan kerjanya. Mereka menciptakan alfabet khusus yang digunakan pada telegraf bernama kode Morse. Insan Edukasi, telegraf banyak digunakan di sekitar tahun 1800 sampai 1900-an. Di zamannya, telegraf paling banyak digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh karena lebih cepat dan efisien. Teknologi telegraf mengalami kemajuan pada awal 1870 ketika Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah dengan rangkap dua penuh dan melipat gandakan kapasitasnya dengan menemukan quadruplex pada tahun 1874. Saat ini penggunaan telegraf untuk mengirim telegram sudah tidak lazim karena tergeser dengan perkembangan telepon dan internet yang lebih cepat. Namun demikian, perkembangan telegraf dan kode Morse telah memicu perkembangan telekomunikasi yang semakin modern seperti telepon, faksimili, SMS, dan surat elektronik. Meskipun telegraf sudah tidak banyak digunakan oleh masyarakat umum, namun sampai saat ini kode Morse masih digunakan dalam organisasi penerbangan sipil internasional, pelayaran sipil, dan radio amatir, serta digunakan dalam kepramukaan atau kepanduan. Insan Edukasi, dedikasi, perjuangan, dan kreativitas akan dapat menghasilkan berbagai inspirasi dan penemuan-penemuan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan. Karena itu, jangan pernah lelah untuk berusaha dan berkreasi sesuai bidang kemampuan kita.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirog. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja? Mau mendapat di Apotek Bintang? Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Kapi Selatan yang saya banggakan. MTQ 58 tingkat Kabupaten Kapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burtak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagiot berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my station.
2: This

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Kementerian Sosial

0: Kapan penyaluran bantuan tahap lanjutan dengan total nilai lebih dari 1 triliun rupiah guna mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan lanjutan dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Sebelumnya, Kemensos telah menyalurkan bantuan tahap pertama yang nilainya hampir mencapai 1 triliun rupiah. Bantuan tersebut mencakup santunan kematian bagi ahli waris korban bencana, santunan luka berat sebesar 5 juta rupiah, bantuan stimulan sosial ekonomi, bantuan perlengkapan rumah tangga, serta jaminan hidup selama 3 bulan. Beliau mengatakan bantuan lanjutan akan disalurkan berdasarkan data yang telah diverifikasi dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nilai bantuan yang akan disalurkan pada tahap berikutnya diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Beliau juga menegaskan seluruh proses pencairan bantuan dilakukan secara bertahap dan berbasis data yang diusulkan pemerintah daerah. Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadullah berharap pemerintah pusat segera merealisasikan tambahan anggaran khusus untuk Aceh senilai 1,39 triliun rupiah guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Beliau juga mengatakan percepatan penyaluran bantuan sangat dibutuhkan agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan roda perekonomian daerah kembali bergerak. Beliau juga mengungkapkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir 2025 telah berdampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi warga. Banyak masyarakat yang sebelumnya berada pada kelompok ekonomi menengah atas atau desil 8 hingga 10 kini turun drastis ke desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM.

0: Suara FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Rao, di formasi 10 waktu Indonesia Barat ini Ririn kembali hadir menyapa ruang dengar Anda tentunya di program Request Pagi. Seperti biasa rekan Rao bisa merequest lagu pop Indo dan pop manca tentunya di 0822 99996105, bisa melalui via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Dan yang pasti pagi hari ini Ririn tidak sendiri karena ada Ica di sini yang menjadi rekan Ririn ya. Mungkin kita sapa dulu ini si cantik ini. Halo Ica.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Kabar baik ya, tentunya di siang, di pagi hari yang cerah ini.
0: Iya. Ya, kita lanjut ini ya. Kita lihat apakah sudah ada yang bergabung ini. Kita sapa dulu ini dari via telepon.
2: Halo, request pagi
0: bersama FM.
2: Halo juga. Apa kabar?
0: Kabarnya kabar baik.
2: Puasa dirimu.
0: Gimana, Bang?
2: Puasa dirimu.
0: Puasa, alhamdulillah.
1: Iya, betul.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya ini, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Alhamdulillah, kabar buruk gitu terus ya, Bang.
2: Kabar baiknya enggak tahu di mana.
0: Dicari dong, Bang.
1: Oke, Bang, ini mau request lagu apa nih, Bang?
2: Lagu yang judulnya Cinta dari Anak Kesayangan.
0: Cinta. Ini salam-salamnya buat siapa nih kira-kira, Bang?
2: Salamlah buat Cinta yang belum datang-datang juga ya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke, kita angkat dulu dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi Emang Boru. Gimana kabarnya Emang Boru pagi hari ini?
3: Oh, kalau Emang Boru tetap sedang itu.
1: Iya, alhamdulillah. Janganlah sakit-sakit kan Emang Boru. Iya, betul-betul.
3: Sakit mati langsung.
1: Iya.
3: Kapan repot-repot dihirup ini kan?
1: Iya. Santai aja, ikut alur aja gak sih Emang Boru? Oke.
3: Dan tetap lagi, Pak.
1: Iya, betul-betul. Mau request lagu apa nih Emang Boru?
3: Lagu dari Jinmi, Angkat Tangan judulnya.
1: Dari Jinmi? Angkat Tangan, Jinmi Angkat Tangan.
0: Ya, ada nih Emang Boru, salam-salamnya buat siapa kira-kira?
3: Salam-salamnya buat kita bertiga aja permen.
1: Oke, okay, Emang Boru.
0: Ada Emang Boru.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita beralih ke via chat WhatsApp dulu ini.
0: Ya, ini kita lanjut dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Silpi, katanya mau request lagu Asma Liberasi dari Sogi Bornean. Salam-salamnya buat pendengar aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan. Ini kita beralih ke via telepon dulu. Halo, request pagi bersama Raya FM. Halo. Gimana kabarnya sih pagi hari ini, Bang?
4: Oh, kabarnya kabar baik. Bagaimana kerja di Kota Cilimbuan?
0: Lumayan cerah ya, Bang?
1: Iya, cerah, Bang.
4: Oh, beda ya. Terbalik sama di Kota Cilimbuan juga hujannya deras.
1: Aduh, iya.
4: Semangatnya loh buat Cilimbuan semuanya ya.
1: Iya, semangat juga. Semangat juga buat abangnya ya. Oke, mau request lagu apa nih, Bang?
0: Pop Indo dan pop manca, Bang.
4: Dari ini Ardila yang judulnya Suara Hati.
1: Suara Hati dari Nika Ardila.
4: Nah, lagunya diminta dari sini semua yang mau ikutan di Facebook di WA buat kakak dua-duanya, selamat juga sampai tuntas ya. Kalau bisa tadi ini kakak apa ya?
0: Dengan Ririn dan juga Ica, Bang.
4: Iya, salam kompak aja lah buatnya Kak sama Kak Ica ya. Tunggu lagunya, lagunya dibingkis sebabnya di Pak Cik Bodo yang dipelajar sebab jenisnya melabing. Cuma salam kompak dari Riko yang ada di Kota
0: Cina.
1: Oke, Bang. Sama-sama, ditunggu lagunya. Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp. Ini sudah ada bergabung. Waalaikumsalam untuk Bang Syahdan alias Bayu Lubis di Bin 7 atau Bin 7 katanya. Katanya ini mau request lagu Selalu Dikenang. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar, Toib di Pijor Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, Warodang yang sedang jualan, dan semua pendengar Raw FM terspesial buat yang lagi sedang bertugas. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Oke, ini masih ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam untuk Opung Iqbal. Opung Iqbal ini katanya mau request lagu Bunga. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar, dan semua pendengar Raw FM terspesial buat yang sedang lagi bertugas. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya.
0: Ya, ini kita lanjut dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Kak Nisa ini, katanya mau request lagu Kau Rumahku dari Raisa Anggiani. Salam-salamnya buat pendengar aja.
1: Oke, nanti kita putarkan ya.
0: Ya, Rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Nanti lagu-lagu pilihan Rekan Rao akan kita putarkan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Raya FM.
1: Your Lifestyle.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rao, masih bersama Ririn dan juga Ica di segmen kedua ini yang akan kembali membacakan requestan dari rekan Rao ya, dari via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Ya mungkin langsung saja dibacakan oleh Ica ini.
1: Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp, kita bacakan dulu. Halo juga buat kakaknya, ini dari ujung nomor 47 ya. Pagi kembali buat, oh kakak Yuna namanya. Pagi kembali buat kak Yuna, ini katanya mau request lagu The One That Got Away dari Katy Perry. Salam-salamnya buat semua yang dengar. Selamat menjalankan aktivitas, kakaknya juga semangat berkegiatan, makasih kak. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini sudah ada kembali yang bergabung. Kita bacakan lagi. Ini katanya mau request lagu pop barat yang judulnya The One That Got Away. Oh, sama ya kayak kakak Yuna tadi ya.
0: Iya. Mungkin boleh diganti ini.
1: Iya, ini buat Bang Adi ini boleh ganti judul lagunya ya mungkin. Oke, kita lihat lagi sudah ada yang bergabung. Kita lihat dari Ririn dulu.
0: Ya, ini ada dari Kak Siti ya. Katanya mau request lagu Bunga Maaf. Salam-salamnya buat pendengar aja.
1: Oke, ini sudah ada yang bergabung kembali. Katanya pengen request lagu Tapi Bukan Aku dari Krispati. Salam-salamnya buat pendengar Setia Rao aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita lihat kembali masih ada yang bergabung ini. Katanya pengen request lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Oke, kita cek kembali rekan Rao.
0: Ya, ini menyusul dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu Kota dari Dere. Salam-salamnya buat pendengar aja.
1: Oke, ini masih ada yang bergabung. Ini katanya mau request lagu apa ini? Jangan lupa follow balik. Ada ya mungkin ya. Oke, nanti kita carikan. Ini salam-salamnya buat kakak yang lagi bertugas aja. Oke, nanti kita putarkan. Oke, ini dari Bang Adi udah ganti lagu. Katanya Kekasih Bayangan dari Cakra. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Oke rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM. Your life

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, neget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahas aja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 12 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.
2: This is the greatest. So, this my station.

0: Singapore.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Ada tiga doa mustajab yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu doanya orang yang terzolimi, doanya seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
3: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
4: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
3: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: 105 FM. Rekan Rao, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan tahu, semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08. Eda
2: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5 FM.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Revam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Jangan rau, happy weekend. Aduh, senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di weekend hari ini. Yap, tepatnya di formasi pukul 14 hingga nanti mendekati formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Yap, pastinya di weekend ini bisa request lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Bata Kediang, dan juga Tapsel, pastinya ke nomor 0822 999 996105, dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Kita angkat dulu penelpon perdana di siang hari ini. Halo, happy weekend Bang Rico.
1: Halo, mungkin bersama ada Rico di kota Cimbolan.
0: Okay. Ini apa ya? Ini dengan Lia, Bang.
1: Iya. Apa kabar Kak Lia?
0: Alhamdulillah baik. Bang Rico gimana kabarnya ini?
1: Oh, dingin-dingin.
0: Dingin-dingin empuk ya, Bang, di sana ya?
1: Iya. Ini dari tadi hujan.
0: Aduh, sudah dari tadi hujan ya, Bang?
1: Iyalah, di rumah aja dan dengar-dengar.
0: Iya, betul.
1: Ini lagu apa aja?
0: Ini lagu pop Indonesia, Batak, pop manca, dangdut sama Tapsel, Bang, boleh?
1: Oh, lagu dangdut aja lah.
0: Boleh, yang mana ini?
1: Dari Eri Susan.
0: Judulnya yang mana, Bang?
1: Ndak Janji Deh.
0: Ndak Janji?
1: Ndak Janji Deh. Dari Eri Susan.
0: Ndak Janji. Dari Eri Susan, Bang. Oke, lagunya ya, ada. Ada, kan? Ada, Bang, mau salam lagi?
1: Lagunya di Binky, buatnya di Pasir Cikudus, jemput salam kom. Kalau malam macam apa ya? Jam 8.
0: Jam 8 kita request lagu, Bang. Lagu pop Indonesia, pop mancanegara.
1: Oh, jam 8 sampai?
0: Jam 8 sampai jam 10, Bang.
1: Oh, iyalah. Nanti lah kalau bisa ikut. Tetapi malam kan lagu-lagu aja.
0: Iya.
1: Ada banyak yang nyanyi lah.
0: Iya, betul.
1: Siapa-siapa pokoknya yang boleh pakai lagi selama sekolah satu tuntas. Nanti ada dangdut kita.
0: Ada, Bang. Ada jam 5 nanti.
1: Iya. Tunggu lagunya.
0: Oke, okay, Bang. Selamat ditunggu lagunya. Siang kembali, Bang Rico. Iya, buat Bang Rico di sana happy weekend ya. Katanya di sana hujan-hujan empuk katanya. Aduh. Oke, okay, ditunggu lagunya ya. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu Call Me Maybe. Di salam-salam katanya untuk yang lagi bertugas saja. Terima kasih. Oke, okay, ditunggu lagunya. Masih dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Rawe Fam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hai.
0: Halo juga.
2: Apa kabar, Bu Siti?
0: Alhamdulillah baik. Bang Ricardo, gimana kabar ini?
2: Alhamdulillah, lagi... Begitu deh.
0: Lebih gitu deh. Mau dengerin lagu apa nih, Bang, siang ini?
2: Lagu apa ya? Lagu yang ribet.
0: Bisa
2: jangan
0: juga.
2: Ya?
0: Kenapa, Bang?
2: Lagu yang ribet enggak? Boleh enggak?
0: Enggak boleh yang ribet.
2: Ngerun-run dan Borusuti.
0: Iya, aku sendiri di sini, Bang, soalnya.
2: Oh, Mbak, aku selidu di sini, rundu tujuh loh.
0: Ah. Mau yang mana nih, Bang, lagunya?
2: Yang kemarin saya minta, FIFA Forever itu aja.
0: FIFA Forever, bentar-bentar.
2: Spice Girl lah.
0: Dari Spice Girl, oke, okay, kalau itu ada.
2: Iya, Borusuti kan...
0: Rangka aja. Aduh.
2: Kalau radio maksudnya.
0: Iya, betul. Mau salam lagi, Bang, lagunya ini.
2: Salamnya buat yang lagi denger aja. Khususnya buat Murusuti aja deh.
0: Oke deh.
2: Tetap ceria aja, tetap cantik.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Ricardo, ditunggu lagunya. Oke, masih dari via chat WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu dari Eren yang judulnya Tak Akan Pisah katanya. Dikirim salam katanya untuk lagi bertugas saja. Terima kasih, Kak. Oke, ditunggu lagunya. Oke, masih dari via chat WhatsApp. Minta diputarkan lagu Batak dari Jun Munte yang judulnya Rohaku katanya. Dikirim salam untuk yang lagi bertugas dan yang lagi mendengarkan saja, Kak. Thank you so much. Oke, ditunggu lagunya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke lagu ya. Nanti Lia akan kembali lagi di segmen kedua. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena masih bareng nih tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Pastinya masih ada waktu untuk request lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Dan dangdut, tapsel, ataupun pop manca ya. Batak juga, aduh. Belibet ini sudah mulai, okay. Oke, kita bacakan dulu dari VC atau WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu Antara Ada dan Tiada dari Utopia katanya. Antara Ada dan Tiadanya, di salam-salam untuk yang lagi mendengarkan saja kak, terima kasih. Oke, buat kamu, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Antara Ada dan Tiada dari Utopia. Di belakangnya lagi masih dari VC atau WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu Eya dari Kobe Junior katanya. Kobe Junior, dikirim salam untuk yang bertugas dan juga yang lagi mendengarkan saja. Oke, buat kamu, ditunggu lagunya. Masih dari via chat atau WhatsApp. Ada dari Bang Adi di Ujung Padang, ini minta diputarkan lagu yang judulnya Kekasih Yang Tak Dianggap dari Pinkan Mambo katanya. Salamin untuk seluruh pendengar acalah. Oke Bang, ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari Adista yang judulnya Rasa Sakit katanya. Dikirim salam untuk kakak aja, terima kasih. Aduh, rasa sakitnya dikirim hanya untukku saja ini. Oke deh, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Raifam. Halo. Halo. Oke, buat Bang Heru ya, dicoba-coba lagi, di calling-calling liatnya lagi. Mungkin karena jaringan ya, karena tadi menghubungkan ulang tadi. Oke, kita lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu dari Virgon yang judulnya Bukti katanya. Dikirim salam untuk kakak yang bertugas, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya. Mungkin lanjut lagi ke lagu. Oke, kita menanti dari Bang Heru ini. Sembari menanti, kita lanjut lagi ke lagu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Satu, dua, tiga. Dah, ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu dari mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, kamu masih di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk berbangga di hadapan ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memilih-milih majelis. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, hendaknya ia takut neraka." Neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

0: تامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
5: An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadama.
4: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
5: Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar.
4: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
5: Qal afala uhibbu an akuna 'abdan syakura.
4: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatakan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Medan Raya segera dilakukan di 2026. Pembangunan tersebut dilakukan setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Danantara beberapa waktu lalu sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sebanyak 1.200 ton dari Kota Medan dan 500 ton lainnya dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan seluruh jenis sampah, baik organik maupun anorganik, akan diolah di fasilitas tersebut. Kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Terjun saat ini memanfaatkan lahan seluas 5 hektar. Namun untuk memenuhi persyaratan pembangunan PSEL Medan Raya, maka luas lahan akan ditambah menjadi 9 hektar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penunjang pembangunan PSEL Medan Raya, termasuk kebutuhan pasokan air untuk operasional fasilitas tersebut. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena masih bareng tentunya di sore hari ini, yap. Namun sayang sekali karena waktu sudah mendekati formasi pukul 17, itu artinya tugas Lia sudah berakhir ya. Sudah selesai sampai di sini. Namun jangan khawatir karena setelah ini bakalan ada lagi RG yang tak kalah kece tentunya ya di program yang berbeda. Dan sekian dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma. 08 12 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
5: Kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dengan deretan lagu dangdut pilihan yang siap bikin suasana makin santai dan menyenangkan menemani sore kamu. Di sini Leila bakal nemenin sore hari kamu, dan sore hari ini Leila enggak sendiri nih. Ditemani dengan Nisa di sore hari ini. Halo Nisa, gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Oke, semoga aktivitasnya lancar ya buat yang masih di jalan pulang, lagi santai di rumah, ataupun yang tetap semangat bekerja di sore hari ini. Nah, khususnya sore hari ini rekan Rao bakal muterin lagu-lagu dangdut favorit pilihan pendengar. Mulai dari dangdut klasik, koplo, sampai dangdut hits terbaru yang lagi viral dan enak buat nemenin waktu santai kamu. Buat kamu pencipta lagu dangdut, langsung aja kirim requestan kamu ke nomor 08229999605. Bisa lewat via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS.
7: Ya buat rekan Rao, kita akan menemani ruang dengar kamu nanti hingga mendekati formasi 22 waktu Indonesia Barat. Ya buat rekan Rao yang mau, oke, ini ada perdana dari via telepon.
5: Oke. Halo, Riko sore bersama Rao FM.
7: Halo.
5: Halo.
7: Halo, selamat sore. Halo, halo.
5: Apakah lagi sibuk atau gimana ini?
7: Aduh, gimana nih? Halo, halo Bang Riko, selamat sore.
8: Halo, selamat sore.
7: Selamat sore.
8: Selamat sore bersama Rao.
7: Iya.
8: Iya.
7: Dengan Nisa dan juga Leila, Bang.
8: Iya lah, salam kompil banyakkan Nisa sama
7: Leila. Iya, okay, Bang. Iya, Bang. Betul sekali ada di request lagu dangdut.
8: Aku ingin lagu dangdutnya dari Cici Paramida.
7: Siapa, Bang?
8: Dari Cici Paramida yang judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama.
7: Oke. Tunggu sebentar.
8: Jangan. Aku nyapa ya yang pencetik Urusima Salam Kompa, yang dipelajar pencetik Urusima Salam Kompa. doanya semua yang menjaga kau semua dalam pompa dari selamat lagi ya. Semua semua dalam pompa ya, dalam pompa ya. Ada lagunya?
7: Lagi dari Cici dan Farid ya bang ya?
8: Cici Paramida.
7: Oh iya, ada ini bang, Cici Paramida.
8: Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama.
7: Oke. Oke bang, salam-salam. Ada. Ada bang.
8: Iya, dari Cici Paramida, bukan Cici Sari.
7: Oke bang, ditunggu lagunya ya.
8: Ditunggu lagunya.
7: Oke.
5: Selamat sore
7: juga.
5: Oke, buat bang Rico di Sibolga, ditunggu lagunya. Oke, buat rekan lo yang masih mau bergabung. Oke, ini udah bergabung dari via chat WhatsApp. Nih, sahabatin dulu. Halo, halo Kak. Halo juga. Sore-sore ini Yuna mau request lagu Saya Ceritakan pada Bintang-Bintang. Penyanyinya Yuna lupa Yuna lupa makasih Kak. Sama-sama.
7: Oke,
5: buat kakaknya ditunggu lagunya. Ini juga ada requestan. Oh, kita beralih ke via telepon dulu.
7: Halo, request sore bersama Rao FM.
0: Halo, request sore sore dengan siapa di mana?
7: Dengan Laila dan juga Nisa di Rao ini, bang.
0: Jadi buru aduh, Laila.
7: Buru regar, bang.
0: Regar aduh.
7: Regar apa ya?
0: Ah, enggak kotanya, bapak.
7: Pokoknya regar lah, bang.
0: Ah, ini yang dangdut kan?
7: Iya bang, lagu dangdut.
0: Dari Vita Alpi aja lah.
7: Vita? Judulnya Alpia. Apa itu bang?
0: Apa?
7: Judulnya apa?
0: Antara Nyaman dan Cinta.
7: Antara Nyaman dan Cinta. Tunggu sebentar, kita cari dulu. Antara. Oke. Ini mau di request lagi, mau di salam-salam lagi nih bang?
0: Salah buat
7: Siregar. Oke. Oke, bang. Nisa, bang. Nisa.
0: Oh, Nisa.
7: Iya.
0: Makasih.
7: Iya, bang. Ditunggu lagunya. Ini juga udah bergabung dari via chat WhatsApp, ini anonim ya. Ini mau request lagu Pernikahan Dini dari Cita Citata. Salam-salamnya buat kakak-kakak cantik yang lagi bertugas sore hari ini.
5: Aduh, makasih.
7: Buat kamu, dia tunggu lagunya. Ini ada bergabung lagi dari via chat WhatsApp. Dari Bang Cevis Lubis di Penyanggar. Request lagu Gubuk dari Istana. Yang remix ya, dari Era Shakira. Salam-salam buat yang lagi dengar aja. Makasih Nisa, sama-sama Bang Cevis.
5: Okay,
7: buat Bang Cevis, ditunggu lagunya. Ini masih ada lagi bergabung dari via telepon. Kita jawab dulu. Aduh, mohon ditelepon kembali ya.
5: Aduh.
7: Oke. Buat rekan Rao yang masih mau bergabung, bisa ya ditunggu lagi. Oke, ini udah bergabung lagi.
9: Halo, request sore bersama Rao FM.
0: Sore. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Buru Regar?
7: Ini Buru Regar aja nih yang disambat nih. Oh, enggak.
5: Ini bersama Buru Hasibuan juga, Bang.
0: Iya, udah dibilang tadi Buru.
7: Iya. Iya. Ini Bang mau request lagu apa?
0: Aisyiteru.
7: Aisyiteru.
0: Kalau Laila itu Siregar Rau.
7: Aisyiteru dari Zilvia ya bang ya?
0: Itu bukan dangdut itu.
7: Yang dari
0: Happy
7: siapa?
0: Happy Asmara.
7: Iya. Iya dari Happy Asmara. Oke bang, salam-salam lo. Buat siapa bang ini?
0: Salamnya buat Nisa, Laila. Kalau digabung Nisa Ulaila ya. Itu bisa hebat artinya itu nanti, Nisa Ulaila.
7: Aduh.
0: Perempuan malam.
7: Aduh. Aduh, aduh.
0: Jangan digabung-gabung ya.
7: Iya, jangan dong, beda cerita. Oke, lagi nanti.
0: Buat kalian berdua aja dah.
7: Oke bang, ditunggu lagunya.
0: Oke.
7: Waalaikumsalam.
5: Tadi Siteru dari siapa kan?
7: Happy Asmara.
5: Happy Asmara. Oke, kita kembali ke lagu dulu ya, rekan Rao. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ya rekan-rekan, kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Masih bersama Nisa dan juga Laila yang menemani ruang dengar kamu dalam request lagu pop, lagu dangdut di sore hari. Ya rekan-rekan, buat rekan-rekan yang mau gabung, kirim-kirim salam, request lagu favoritnya, bisa gabung ke nomor 0822-999-6105. Oke, kita buka dari via chat WhatsApp dulu. Assalamualaikum Kak, aku Okta dari Kamdar, minta lagu Gadis Kalimantan yang DJ Kak. Di salam buat kakak penyiar dan semua pendengar Roy FM aja kak. Oke, buat Kak Okta, ditunggu lagunya. Selanjutnya juga ada ini dari anonim, dari masih dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, mau request lagu Kopi Dangdut dari Vita Alvia. Salam-salamnya buat Kak Laila dan juga Kak Nisa aja. Oke. Buat kamu, ditunggu lagunya. Masih ada lagi Laila.
1: Ini ada dari via chat WhatsApp anonim ya, ini enggak ada namanya. Mau request lagu Pemberi Harapan Palsu dari Devi Berlian.
0: Oke. Tunggu lagunya buat kamu yang anonim. Ya rekan-rekan, tidak terasa ya, kita udah menemani ruang dengar kamu dalam program request sore bersama Roy FM dalam lagu
1: Dangdut.
0: Rekan-rekan, kami pamit undur diri. Dan nanti akan kembali lagi pada jam 9 malam. Dan tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktree garing recruitment Salesforce C1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا."
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mikraj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah madum tuhayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Wa

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati Abu Bakar. Siapa yang berusaha membenahi batin, Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan lahirnya. Siapa yang berbuat demi agamanya, niscaya Allah akan menanggung kehidupan dunianya. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk.

kebijaksanaan adalah keluarga, karena dengan sifat itu dapat menyatukan manusia. Apa saja yang ada di tangan kalian pernah dimiliki oleh sebelum kalian, dan nantinya akan dimiliki oleh orang setelah kalian. Siapa yang banyak nikmatnya, orang-orang akan membutuhkannya. Ketahuilah, orang yang bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal dan abadi. Sebaliknya, yang berbuat karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sirna dan binasa.

akan tiba suatu masa di mana agama Islam tinggal namanya saja. Kitab suci tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid berdiri dengan megah, tetapi sepi dari orang beribadah, jauh dari tuntunan. Orang yang menghuni tempat itu adalah seburuk-buruk manusia. Mereka menjadi penyebab segala kerusakan, sumber segala kejahatan. Orang yang benar malah dicaci maki, yang salah dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Aku akan uji manusia dengan malapetaka sehingga orang bijak pun menjadi bingung." Ilmu itu harus disertai amal. Karena siapa yang tahu harus berbuat, ilmu mendorong untuk berbuat. Kalau mau berbuat, dia akan mendapatkan ilmu. Dan kalau tidak, ilmu itu akan pergi.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang soleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
1: Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga berfirman,

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman bisa menjadi usang di dalam diri kalian, sebagaimana baju juga bisa menjadi usang. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala agar memperbaharui iman di dalam hati-hati kalian.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Kisah mengenai Umar pada saat melihat sifat sombong telah merasuki hati sebagian orang setelah penaklukan yang gilang gemilang, Umar berusaha mengajarkan kepada mereka agar tetap rendah hati. Pada suatu hari dia melihat seorang lelaki yang sombong. Umar berkata kepadanya, "Jika engkau memiliki harta yang dipinjam orang, dirimu adalah orang yang mulia. Jika engkau adalah orang yang memiliki akal, dirimu adalah orang yang memiliki kewibawaan. Jika engkau adalah orang yang memiliki harta yang banyak, dirimu adalah orang yang terhormat. Namun jika engkau adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, dirimu tidak jauh beda dengan keledai." Ketika melihat orang mulai berlebih-lebihan dalam menikmati kemewahan, dia berdiri dan berkata kepada orang-orang, "Saudara-saudaraku sekalian, janganlah terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang mementingkan dunia, karena hal itu akan menyempitkan rezeki." Wahai manusia, jangan hanya memperhatikan urusan perut, karena hal itu akan membuat kalian malas untuk mengerjakan sholat, merusak fisik, dan mendatangkan penyakit. Jagalah kekuatan kalian, karena hal itu akan mendatangkan kebaikan, menjauhkan diri dari pemborosan, dan menguatkan ibadah kepada Allah. Umar juga berpesan kepada orang-orang, seseorang tidak akan binasa sampai dia mengutamakan syahwatnya daripada agamanya. Ingatlah, tamak itu akan menyebabkan kefakiran, sedangkan putus asa akan mendatangkan kekayaan. Jika seorang putus asa dari sesuatu, dia akan merasa tidak membutuhkannya. Wahai orang-orang, bergaulah dengan orang-orang yang suka bertobat kepada Allah. Sesungguhnya mereka adalah hidangan yang paling lezat. Aku tahu orang yang paling dermawan dan paling murah hati. Orang yang paling dermawan adalah mereka yang mau memberi orang yang tidak menolaknya. Sedangkan orang yang paling murah hati adalah orang yang mau memaafkan orang yang menzoliminya. Zuhud di dunia adalah ketenangan hati dan fisik. Belajarlah ilmu yang bisa membuatmu merasa damai dan bijaksana. Rendah hatilah terhadap murid-muridmu dan rendah hatilah terhadap guru-gurumu. Janganlah menjadi ulama yang terlalu keras sehingga kebodohan kalian akan mengalahkan ilmu yang kalian miliki. Wahai para ahli Al-Quran, janganlah kalian menjual ilmu dan Al-Quran agar kalian tidak terjebak dalam tempat yang hina dan tidak bisa masuk surga. Umar juga hadir dalam pengajian Ali bin Abi Thalib di masjid. Hal itu menunjukkan bahwa dia ingin agar orang-orang belajar pengetahuan agama, agar mereka zuhud terhadap dunia, dan agar mereka melawan syahwat yang selalu menggoda.
0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasio untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dea? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Di sini Laila akan menemani malam kamu, dan tentunya Laila tidak sendiri ya, karena sudah bersama Nisa di studio. Apa kabar malam ini, Nisa?
1: Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat.
0: Aduh, semangat kali ya, padahal udah malam gini.
1: Harus dong, walaupun malam jangan pantang semangat.
0: Oke, buat pendengar setia Rawa FM yang ingin request lagu favorit, kirim salam ataupun berbagi cerita malam ini, langsung saja kirim di nomor 0822-9999-6105. Bisa lewat chat WhatsApp ataupun SMS. Siapa tahu lagu pilihan kamu bakal nemenin malam pendengar lainnya juga ya. Malam ini seperti biasa kita bakal hadirkan lagu-lagu terbaik yang siap menemani istirahat perjalanan malam sampai yang masih sibuk bekerja ataupun belajar. Oke, gimana nih saat? Apa sudah ada yang request?
1: Ya, rekan-rekan, sebelumnya kita akan menemani ruang dengar kamu hingga nanti mendekati permasi 22 waktu Indonesia Barat. Dan di sini udah ada bergabung dari via chat WhatsApp.
0: Oke.
1: Ini kita bacakan dulu. Oke, ini dari Bang Cepis ya. Bang Cepis di Panyangga request lagu Aku Masih Sayang dari ST12. Salam-salam buat yang lagi dengar aja. Makasih Laila dan Nisa.
0: Oke,
1: buat Bang Cepis ditunggu lagunya ya. Selanjutnya ini udah ada bergabung dari via chat WhatsApp juga dari Bang Sunan di Sadabuan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya mau request lagu Membasuh. Oke, salam-salamnya buat yang lagi dengar aja Kak. Oke, buat Bang Sunan ditunggu lagunya. Masih ada lagi Laila?
0: Ada ini dari via chat WhatsApp dari Nata di Kampung Jawa ini. Mau request lagu Ruang Rindu dari Leto. Salam-salamnya buat Kakak Nisha dan Laila yang cantik.
1: Aduh, oke, buat kamu ditunggu lagunya.
0: Oke, ini ada satu lagi mau request lagu dari anonim ini.
1: Oke.
0: Lihat Kebunku dari Aku Jeje. Salam-salamnya buat pendengar Rau aja. Oke Kak, ditunggu lagunya.
1: Dan masih dari via chat WhatsApp juga, ini udah bergabung dari anonim juga ya. Ini mau request lagu dari Virgon yang judulnya Selamat Tinggal. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke, buat kamu ditunggu lagunya. Dan rekan Rau, kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM. Your lifestyle.

0: tidak terasa kita sudah menemani ruang dengar kamu dari tadi sore. Indo dan juga Pop Manca.
1: Iya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Kementerian Sosial memastikan kesiapan penyaluran bantuan tahap lanjutan dengan total nilai lebih dari 1 triliun rupiah guna mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan lanjutan dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Sebelumnya, Kemensos telah menyalurkan bantuan tahap pertama yang nilainya hampir mencapai 1 triliun rupiah. Bantuan tersebut mencakup santunan kematian bagi ahli waris korban bencana, santunan luka berat sebesar 5 juta rupiah, bantuan stimulan sosial ekonomi, bantuan perlengkapan rumah tangga, serta jaminan hidup selama 3 bulan. Beliau mengatakan bantuan lanjutan akan disalurkan berdasarkan data yang telah diverifikasi dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nilai bantuan yang akan disalurkan pada tahap berikutnya diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Beliau juga menegaskan seluruh proses pencairan bantuan dilakukan secara bertahap dan berbasis data yang diusulkan pemerintah daerah. Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadullah berharap pemerintah pusat segera merealisasikan tambahan anggaran khusus untuk Aceh senilai 1,39 triliun rupiah guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Beliau juga mengatakan percepatan penyaluran bantuan sangat dibutuhkan agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan roda perekonomian daerah kembali bergerak. Beliau juga mengungkapkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir 2025 telah berdampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi warga. Banyak masyarakat yang sebelumnya berada pada kelompok ekonomi menengah atas atau desil 8 hingga 10 kini turun drastis ke desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengar rekan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 FM Your Lifestyle.

Fakta atau mitos, matcha diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa matcha dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek matcha pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak matcha ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, matcha justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi matcha tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, matcha kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam matcha dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Matcha juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, matcha juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir matcha per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak matcha justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Matcha juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanine yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada matcha latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum matcha saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya, tapi tidak boleh dijadikan sebagai obat utama.

0: Amerika Serikat, Benjamin Franklin pernah mengatakan, apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, itu berarti Anda berbuat lebih baik terhadap diri sendiri.
1: Insan Edukasi, apakah Anda pernah menyesal karena telah berbuat baik kepada orang lain? Satu contoh, mungkin Anda pernah menyesal karena telah memberikan uang kepada pengemis yang ternyata pengemis itu hanya bersandiwara belaka. Atau bahkan mungkin menyesal karena membantu orang lain mendapatkan pekerjaan dan ternyata setelah orang tersebut sukses malah menyakiti Anda. Sesungguhnya, janganlah pernah menyesal karena telah berbuat baik. Yakinlah, Tuhan akan selalu mencatat dan memperhitungkan setiap kebajikan yang Anda lakukan. Orang yang ikhlas berbuat kebajikan, dia tidak akan peduli dengan balas budi dan imbal jasa. Berbuat baiklah kepada siapa saja yang Anda kehendaki. Niscaya, Anda akan menjadi pemimpinnya. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda berbuat baik hari ini?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Sinipua. Halo semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAU FM di Play Store. Jangan lupa.

0: Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.
1: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatakan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Medan Raya segera dilakukan.

0: prasarana untuk penunjang pembangunan PSEL Medan Raya, termasuk kebutuhan pasokan air untuk operasional fasilitas tersebut. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Rekan Rau, banyak orang beranggapan bahwa waktu tidur yang ideal adalah sebelum tengah malam atau sebelum pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktu tidur yang memasuki pukul 24 sudah dianggap kurang ideal karena mengurangi durasi tidur dan kemungkinan besar membuat Anda terbangun pada waktu yang lebih siang. Menurut Certified Sleep,

4 atau 12 malam ataupun night owl, tidak ada gunanya untuk mencoba tidur lebih awal. Sebab waktu tidur tersebut jauh berbeda dari waktu tidur yang sudah diatur oleh tubuh. Selain itu, waktu tidur yang berbeda dapat mengganggu jadwal tidur yang sebelumnya sudah konsisten. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas tidur kamu. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika kamu mencoba untuk tidur lebih awal, yang ada kamu malah frustasi karena tidak tertidur. Alhasil kamu akan mengira sedang mengalami masalah tidur, padahal kamu hanya tidur di waktu yang salah dan berbeda dari tubuhmu yang sudah terbiasa. Media mengungkapkan penelitian lain yang ia telah mengatakan bahwa waktu tidur yang teratur jauh lebih penting daripada durasi tidur kamu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Ada sejumlah manfaat pepaya untuk diet atau menurunkan berat badan yang mungkin belum diketahui secara luas. Menambahkan pepaya ke dalam pola makan harian tentunya dapat membantu lebih cepat mendapatkan berat badan ideal. Nah, rekan Raw, kali ini Lia akan memberitahukan 7 manfaat pepaya untuk diet. Yang pertama, rendah kalori. Pepaya sangat rendah kalori sehingga cocok dijadikan cemilan bagi mereka yang menjalani diet rendah kalori. Dalam 100 gram pepaya, misalnya hanya mengandung sekitar 43 kalori sehingga membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tinggi serat. Serat sangat penting untuk menurunkan berat badan karena membantu kita merasa kenyang dan mengurangi rasa lapar. Pepaya kaya akan serat makanan yang baik bagi pencernaan dan membuat kita kenyang lebih lama. Secara tidak langsung, kondisi ini akan membantu kita mencegah perilaku makan terlalu banyak. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Enzim pepain dalam pepaya membantu melancarkan pencernaan dengan memecah protein sehingga memastikan penyerapan nutrisi yang baik dan mengurangi kembung. Adapun kembung atau rasa begah sering disalahartikan sebagai lemak oleh sebagian orang. Yang selanjutnya, detox alami. Kandungan air yang tinggi dalam pepaya dikombinasikan dengan serat dapat membantu membersihkan racun dari tubuh. Hal ini membantu memperlancar proses detoksifikasi yang meningkatkan metabolisme dan mendukung penurunan berat badan. Yang selanjutnya, kaya nutrisi. Meskipun rendah kalori, pepaya kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, dan E. Dengan begitu, rutin makan pepaya memastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting tanpa mengonsumsi makanan tinggi kalori. Yang selanjutnya, sifat antiinflamasi. Enzim antiinflamasi dalam pepaya dapat membantu mengurangi peradangan yang sering dikaitkan dengan obesitas dan gangguan metabolisme. Hal ini dapat membantu mengelola berat badan ideal untuk jangka panjang. Yang terakhir, membantu mengurangi retensi air. Kandungan kalium dalam pepaya membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, mengurangi retensi air dan kembung yang dapat membantu tampilan lebih langsing. Nah, rekan Raw, itu dia ya, 7 manfaat pepaya untuk diet.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raúl.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Himbauan kepada seluruh rekan Raúl FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wal fajr.
4: Demi fajar.
3: Walayalin 'ashr.
4: Demi malam yang 10.
3: Wasyafi'i wal watr.
4: Demi yang genap dan yang ganjil.
3: Wal layli idza yasr.
4: Demi malam apabila berlalu.
3: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
4: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
3: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
4: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
3: Irama dzatil 'imad.
4: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: aman.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: وتحبون المال حبا جما.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
0: Enggak roh,
1: pece matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Pokoke kabeh
1: yo roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Engko dibilang polisi.

Ibu mau jadi perempuan salihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insyaallah katakan amin. Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya dua. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, istri salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Gak cukup dengan amin, bacakan dulu hadisnya. Qilalah yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab, udkhuli jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insyaallah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Sungguh masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. Satu, taslimul khaffah. Terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustaz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu gak bisa berbaur. Kalau mengaji, khusus ini aja, gak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun, pada golongannya aja, yang bukan golongannya, tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Jadi yang dulunya afsus salam, kepada siapapun tebarkan rahmat, kasih sayang, salam. Ibu dulu kan kalau bertemu masih assalamualaikum ya. Temu saya di Timur Tengah itu masuk angkot aja assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kan masuk angkot assalamualaikum bawa kotak kan. Nah, ini akan terjadi gerakan-gerakan yang terbatas kata Nabi. Dekat-dekat akhir masa itu sudah enggak kenal lagi silaturahim yang luas. Mulai terputus. Kemudian yang kedua apa? Ini yang terkait dengan

0: penjelasannya. Fushuwat tijarah sudah mulai menyebar berbagai jenis jual beli, transaksi jual beli. Dikata Nabi, semua jenis perdagangan jual beli itu ragamnya udah banyak. Sampai-sampai di hadis lain, taqarrubul aswaq, akses mengakses, cara mengakses dagangan itu jadi lebih mudah. Sekarang terjadi tidak? Beli ibu kalau mau ke Kosambi naik angkot ya. Ya, naik ojek jalan dapat di situ pulang kan? Sekarang keluarkan handphone, klik datang sendiri ya. Terjadi belum? Sudah terjadi. Dan sekarang luar biasanya ragamnya jadi banyak ya pilihannya. Klik makanan banyak semua pilihan. Model jilbab banyak tuh kelihatan. Jadi ibu mau klik apa aja keluar produknya banyak kan? Di satu segmen itu banyak ragam. Kata Nabi, mendekat kepada akhir zaman itu akan terjadi ragam banyak sekali dalam konteks kehidupan ekonomi. Dagangan modelnya banyak, satu menu bisa banyak. Ibu kalau keluar, saya tuh bingung tuh, sate aja sekarang banyak. Sate A, sate B, sate C, sate ini. Ya. Kemarin mau kurban grade-nya aja banyak ya. Kurban grade A, kurban grade B, kurban grade C. Ya, yang jadi persoalan apa? Sampai-sampai saking banyaknya peluang berdagang itu, istri ikut membantu suami hadir di dalamnya. Fatu'inul mara'atu zawjaha fit tijarati. Itu hadisnya. Maka suami mulai melibatkan istri dalam bisnis, dalam dagangnya. Atau kadang-kadang istri inisiatif nyusul suami pengen sama-sama dagang. Terjadi gak sekarang? Kan? Kayaknya, Pak, Mama buka ini aja deh, gitu ya. Papa ke kantor, Mama pengen buka ini. Salah tidak? Salah tidak? Sampai di sini, hadisnya tidak menyoal. Ibu mau dagang? Silahkan. Ibu mau berniaga? Silahkan. Tapi yang jadi persoalan adalah, ketika sudah mulai merasa sukses, baik, dan seterusnya, istri naik posisi dan merasa melebihi suami, dan disitulah kemudian mengambil tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Muncul persoalan. Dampaknya apa? Satu, mulai mengabaikan tugas pokok. Ini yang dimaksudkan. Akan terjadi masa menjelang kiamat saat perempuan ikut kepada aktivitasnya laki-laki. Maka yang terjadi apa? Satu, pokok fitrahnya mulai berubah. Bu masih ingat tadi? Penciptaan dengan laki-laki sama sempurna tidak? Sama. Walaupun sama-sama sempurna, ada bagian yang beda tidak? Baik, laki-laki punya rahim tidak? Nah, perempuan? Walaupun sama-sama wajah, laki-laki perempuan dah kelihatan beda atau sama? Beda. Saya kalau ngelihat Kang Ugi, oh ini udah pasti laki-laki. Nggak mungkin perempuan. Ya kan? Jadi kalau ibu keluar, udah pasti laki-laki nih, perempuan nih. Ya kan? Baik. Maka nanti, kata Nabi, akan ada tuntutan-tuntutan dari kejadian-kejadian menjelang akhir zaman yang memaksa perempuan ingin terlibat seperti laki-laki sehingga dia merubah tampilan-tampilan diri. Minimal. Ibu pakaian laki-laki dengan perempuan sama tidak? Akan muncul perempuan yang ingin bergaya seperti laki-laki. Pakaian. Laki-laki wajib menutup aurat? Laki-laki wajib menutup aurat? Perempuan wajib menutup aurat? Menutup aurat sama-sama. Laki-laki sama, perempuan sama. Tapi yang ditutup dan cara menutup kan beda. Jelas? Akan terjadi perempuan mengenakan pakaian perempuan tapi ingin seperti laki-laki. Ada sekarang? Ada sekarang? Bahkan beberapa tempat dibuat seragamnya sama kayak laki-laki kan? Yang paling menarik boleh jadi sama-sama berjilbab tapi auratnya masih tampak. Jelas? Maka hati-hati. Kalau sudah masuk ke situasi itu, pertahankan bu ini healingnya. Jangan berpaling. Sebab ketika diikuti itu, berpaling dari ketentuan Allah, yang terjadi nanti akan marak apa? Karena pakaian sudah berubah. Awas hati-hati. Aurat yang ditutup terbuka. Aurat itu kan kalau sudah terbuka, memancing ya perilaku-perilaku yang tadinya tidak terjadi bisa hadir. Konsekuensinya apa? Zina. Jadi makin marak. Zina. Jadi makin marah. Makanya ibu sering baca kan, tanda-tanda menjelang mendekat ke kiamat, banyak zina tersebar kan. Nah pengantarnya itu dari situ awalnya. Laki-lakinya begini, perempuannya ikut berpaling. Tidak dilarang kalau ingin beraktivitas, ikut bekerja misalnya, atau menyalurkan hobi. Tapi ketika merubah tampilan fitrah, itu yang jadi persoalan. Maka coba perhatikan.
1: kalau berdandan, berpakaian dan sebagainya, jaga. Jangan sampai terlibat pada suasana yang sempat di-warning oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Model. Ini saya bicara dalam konteks iman ya, dalam konteks umat Islam ya. Kalau di luar yang tidak beriman, gak akan kepikiran ini, Bu. Gak akan kepikiran. Makanya kalau ibu ke barat, di Amerika, di Eropa, kan, agama itu dianggapnya biasa seperti budaya. Makanya gak ada pikiran tentang agama. Jadi bagi mereka, karena gak belajar tentang nilai agama seperti kita yang pelajari dalam konteks keislaman, mau pakaian apa saja silahkan, yang penting terhormat dalam budayanya. Jadi mau kelihatan auratnya juga bagi mereka yang penting terhormat dalam budaya mereka. Ya? Mau pakai pakaian minimalis juga dalam budaya mereka, karena gak ada konsep ini. Bagi insan beriman, perempuan yang beriman, cara pandangnya berbeda. Jadi kalau ada budaya misalnya di barat dibawa, ya dalam konteks bisnis sah-sah saja. Tapi dalam konteks kita beribadah sebagai seorang perempuan muslimah, perempuan mukminah yang beriman, boleh gak mengadopsi itu? Boleh gak mengenakan pakaian yang serupa? Ketika itu dilarang, atau berpaling dalam bahasa judulnya ibu, berpaling dari situ, maka yang terjadi pasti persoalan. Saya cuma sarankan saja, selesaikan persoalan itu sebelum pulang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, contoh paling gampang sebenarnya begini. Bu, perempuan dalam Islam berjilbab tidak? Ya, gak ada perbedaan pendapat, berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hei nabi sallallahu alaihi wasallam, kul li azwajika firalkan. Bahasa sekarang kan viralkan. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kata Allah, viralkan. Katakan pada istri-istrimu, banyatika, dan anak perempuanmu. Perhatikan, wanisa ilmu minin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'tain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa an yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'tain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindungi. Jadi dulu bu, kisahnya begini. Waktu ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat, kan dulu tuh gak ada seperti kita toilet umum, seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat tuh ke kebun kurma, kemana, malam-malam ketika akan keluar, diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini. Disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh. Itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu, kata Al-Quran. Setiap Anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong, lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Jadi sebetulnya saya, kalau melihat ibu berjilbab, kesulitan, saya wajib bantu ibu. Enak bener deh, ibu beli beras. Aduh, susahnya. Kelihatan sama Pak Duni, saya aja yang bawain bu. Tuh. Saya Anda perlindungin. Jadi jilbab itu bukan sekedar dikenakan untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman muslimah, bukan hanya itu. Itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Kalau mau digali dari segi kesehatan, dari segi macam-macam, banyak. Tapi kesimpulannya satu, Allah sayang pada perempuan. Dan kalau fikirnya dipraktekkan itu luar biasa. Sekarang kenapa Allah yang sudah sayang, perempuannya berpaling? Allah sayang memberikan jilbab. Banyak orang mencari kasih sayang Allah. Ini Allah langsung memberikan kasih sayangnya. Saking sayangnya pakai nih. Saking sayangnya Allah, bahkan Masya Allah meninggal pun masih dijilbabin juga. Kain kafan perempuan kan beda dengan laki-laki bu ya. Yang perempuan ada kudungnya tidak? Laki-laki ada tidak? Tidak. Jangan sampai meninggalnya pakai kudung, hidupnya gak pakai jilbab. Ntar malaikat nanya, cici siapa nih katanya? Kan? Udah meninggal kok kudungan? Gitu. Halo? Ini kan? Jelas ya? Jadi cara memposisikannya demikian. Jadi kita, kok kita? Ibu maksudnya. Ibu tata betul tuh, akan tiba masa-masa seperti itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Tuh. Itu aja sederhananya dulu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kita di Indonesia. Karena di Indonesia, untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Paham? Tuh. Terakhir. Kita sampai jam berapa ya?
0: 11.
1: Oh iya. Enggak apa-apa, enggak apa. Saya jam 10:30 selesai. Ibu silakan mau sampai jam 12 sampai asar selesai. Saya mau pulang lagi, mau ada akikah. Dah, lihat sini. Terakhir. Fokus. Fokus. Fokus. Silahkan, kata Allah. Kata Nabi. Allah dan Nabi menyampaikan. Allah memberikan instruksi, Nabi menjelaskan. Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hobi, bakat, silahkan. Tapi jangan merubah fitrah. Yang kedua, keluar dari tugas pokok yang berlaku bagi perempuan di rumah. Ibu, laki-laki banyak mencari nafkah di luar. Otomatis perempuan banyak waktunya di rumah. Karena itu fitrahnya disiapkan oleh Allah untuk mensupport beberapa aktivitas yang ada di rumah. Contoh, maaf sekali, biasanya yang interaksi sama anak-anak banyaknya siapa? Yang menyusui ibu atau ayahnya? Ibunya. Yang menggendongnya umumnya siapa? Masya Allah. Karena itu anak kepada ibu itu luar biasa. Bu, itu mahal. Karena itu orang Arab menyebutkan madrasah pertama untuk anak itu ibunya. Ibunya. Nah sekarang ibunya keluar. Anak dititipkan pada orang lain. Kasih sayang ibu gak ngalir ke anak. Gendong gak nyanggendong orang lain. Anak gak merasakan kehangatan ibunya. Karakternya gak nyampe. Ibu cuma bisa marah-marah ketika anaknya gak nurut sama ibu. Ibu tanyakan istighfar. Tuh anak tuh begitu. Kenapa? Apa dosa ibu kepada anak tuh? Ketika anda minta, nah begini, anaknya rewel, anaknya berangkat, ibu cuma bisa marah. Tapi tidak melihat ke belakang itu terjadi apa. Kok anak orang lain gak begitu? Anak orang lain taat-taat saja. Anak orang lain baik-baik saja. Riset menunjukkan kebanyakan anak yang tawuran, yang narkoba, yang ribut. Itu ketika diriset, mereka ternyata mencari perhatian yang tidak didapatkan di rumah. Itu. Ibu ke masjid boleh tidak? Boleh. Dengan syarat. Tempatnya ada khusus, aman dari fitnah, dan tidak melalaikan kewajiban di rumah tangga. Ada anak minta ASI pada ibu. Ibu gak boleh. Sebentar ya, mama subuh 2 rakaat, ntar balik lagi. Gak bisa. Dosa malah. Ibu sholat di rumah, dan ketika sholat di rumah, demi memenuhi kebutuhan yang di rumah juga, itu sama nilainya dengan suami yang ke masjid. Nilainya sama. Yang mau saya katakan, urusan akhirat saja tidak mengabaikan konteks kehidupan rumah tangga. Apalagi cuma urusan dunia. Jadi mulai hari ini, keluar dari sini, pakaian tata dengan baik. Cek di rumah apa yang belum tuntas. Karena sesukses-sukses anaknya, ketika anak sukses hebat apapun, perintah pertama Al-Quran, hey, jangan dulu bagi dengan yang lain. Bagi dengan ibumu dulu. Bagi dengan ibumu dulu. Minimal doakan ibumu, doakan ayahmu. Itu yang di Quran surah 46, ayat 15 itu. Tapi ibu yang bagaimana yang mesti diberi perhatian? Ayah yang bagaimana yang mendapatkan itu semua? Jangan sampai tidak terjadi semua itu. Adalah ibu yang justru bisa memberikan waktunya untuk membuat anaknya sukses di kemudian hari. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau di rumahnya berkurang waktunya hanya untuk keluar. Tidak disalahkan ketika keluar, tapi bagi sehingga tidak meninggalkan yang pokok. Saya tutup yang terakhir. Ibu mau jadi perempuan salihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insyaallah katakan amin.
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah ke-4 ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya 2. Ada berapa cirinya? Fassalihatu. Tadi kan ar-rijalu kan? Sekarang fassalihatu. Maka istri-istri yang salihah itu ciri pokoknya 2. Qanitatun. Ciri pertama, qanitat. Jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Ada qanita. Oke. Okay. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya. Baik. Qanita itu sifatnya kunut. Berarti doa kunut itu doa taat dia. Baik. Qanita artinya kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah, itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun. Jamaknya qanitin. Dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 238. 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, si salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Gak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya. Ya. Lihat sini. Perhatikan. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, gak pernah sholat sunnah. Gak pernah tahajud, gak pernah duha, gak pernah syuruk dan sebagainya. Wa shamat shamaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja. Gak pernah Senin Kamis, gak pernah Ayyamul Bid. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya, karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Contoh gini, mah pergi pengajian ya, Ustaz Fulan misalnya, bagus tuh, insya Allah, ya siap, berangkat. Itu kalimat itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah berjilbab ya, insya Allah, siap. Mah anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, insya Allah. Itu ketika direspon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya. Boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat yang pemimpin itu siapa?
2: Suami.
1: Contoh. Mah, lepas dulu jilbabnya ya. Papa ada family gathering, yang lain gak pakai jilbab, papa gak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, dari itu pakai lagi. Ibu kalau jawabnya, apa? Tahu gak, Pak? Ini, ah itu rame. Tapi kalau ibu cara masuknya, Pak, dulu mama sebelum meninggal, dari kecil, sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Nah, aku niatkan pakai jilbab ini diantara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke mama, ke papa. Kalau dilepas 30 menit, dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ya sudah deh, nggak apa-apa, pakai aja, mungkin jadi dakwah. Ya itu cara masuk yang enak, itu halus. Ya boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik, yang halus. Terus ya? Mas ini, mama mau tahajud dulu Pak, udah temenin papa nonton dulu nih, ini babak kedua nih, rame nih. Boleh, sering kan? Baik, gini aja deh Pak, dalam tahajud, setelah sholat, mama doakan klubnya papa bisa menang. Ya udah tahajud kan? Tahajud kan? Tiba-tiba kalah kan? Mama sih tahajud. Iya, papa sih diminta menang malah menangis deh. Enggak. Jelas ya? Oke. Okay. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Yang kedua yang agak tidak mudah nih, sekarang bisa terjadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah. Mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar. Tahan penanya. Perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutupi, Bu. Nggak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat. Sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan, tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah. Sepanjang tidak dibuka. Tapi kalau itu dibuka, jadi persoalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kan laki-laki juga sama kan? Suami juga harus menjaga kehormatan rumah tangga kan? Kenapa sangat ditekankan kepada istri, bukan suami? Itu suratnya surat apa tadi? Surat keempat surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Kan sudah salah. Sudah banyak orang keliru. An-Nisa itu bukan perempuan. Bukan wanita. Ibu jangan maksa. An-Nisa bukan perempuan. An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Beda kan ya? Baik, kalau perempuan itu berapa jumlahnya? Perempuan-perempuan itu berapa? Banyak. Perempuan itu kalau sendirian namanya mar'ah. Ini tulisannya, Bu. Saya masih ada waktu? Ibu kan enak tinggal masih aja kan? Kan saya yang nerangin. Saya tuh kesini, Bu ya, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, Bu. Alhamdulillah. Ibu tinggal lihat, tulis, catat, pulang masuk surga, enak banget. Tinggal amin aja. Mar'ah, tulisannya mim ra hamzah ta marbutah. Ini bisa dibaca mar'ah, bisa dibaca mir'ah. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, makanya perempuan sering dekat dengan cermin. Ya, orang Arab bilang almar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Makanya kan ibu senang kan cermin, di rumah dan lihat cermin, turun dari mobil lihat spion lagi, masuk masjid lihat kaca nako masjid, ngaca lagi. Enggak apa-apa, dicek di tasnya pun ada cerminnya juga gitu. Minimal handphonenya kan. Enggak apa-apa, itu fitrah, bawaan biasa. Mar'ah itu nanti sifatnya muru'ah. Muru'ah itu sifat yang senang menjaga kehormatan. Makanya perempuan itu senang tampil terhormat. Jaga rapi, tertib. Beda kan Bu, kalau saya laki-laki keluar pakaian agak lecek sedikit, biasa. Tapi kalau kelihatan istri, stop. Setika dulu. Rapi dulu. Itu fitrah, perempuan itu biasa. Tapi ingat, perempuan itu seperti cermin. Ibu tahu cermin? Tahu ya? Cermin kalau dilempar, misalnya sampai pecah. Bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Bisa dirangkai lagi. Cuma tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan itu sama dengan cermin. Kalau dia terlukai, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya kan? Punya masalah tahun 2022, tapi kalau diungkit, kejadian listrik tahun 98 muncul lagi kan? Iya. Jadi itu fitrah Bu, biasa gitu. Masalah satu keluar 1000 itu biasa. Kenapa sih Pak? Gini-gini. Dulu kan Bapak? Loh, dulu kan? Padahal masalahnya sekarang kan? Nah itulah mar'ah. Tapi kalau banyakan, laki-laki itu masih konsisten jamaknya. Rajul jamaknya rijal. Kalau perempuan beda. Sendirian dia mar'ah, banyakan dia nisa. Udah beda sendiri. Hurufnya udah lain. Katanya udah beda. Bu, rajulun. Ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Jamaknya rijalun. Ra-nya masih ada, jimnya ada, lamnya masih ada. Cuman tambah alif. Mim mar'ah, nisa'un. Mimnya kemana? Ra-nya kemana? Ta-nya kemana? Kenapa jadi nisa? Nisa itu seakar juga dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antaranya adalah sifat yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Ini perempuan itu sependiam-pendiamnya sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita. Saya nggak bilang curhat, cuma bisa cerita. Makanya kata Quran, kenapa ditekankan ke perempuan dengan nama Nisa? Kalau sedang kumpul dengan teman-teman, ada masalah apapun dengan suami, jangan dibuka. Memang judulnya pengajian. Tapi ketika datang kan beda sapaannya. Assalamualaikum, itu udah mah? Alhamdulillah, saya. Kumaha damolan? Alhamdulillah lancar. Itu suami kumaha di situ masalahnya. Aduh. Nah. Kan judulnya pengajian kan? Tapi yang dibahas itu bisa suami. Sekarang itu lebih parah, hadisnya nyata. Belum datang ke pengajian, dia bikin status. Itu baru keluar kawan, dia bikin. Aku tidak mengira, engkau tidak seperti aku duga. Terus yang menyebalkan itu ditungguin komennya, dilihat siapa yang komen. Teteh kenapa? Paham ya? Itu terjadi tidak? Halo, terjadi tidak? Pakai jilbab aja bikin status. Sudah sampai TSM, tinggal menunggu Ustaz.
2: Ayo, tuh ayo. Ya, menyempel. Tuh, kan?
1: Hadisnya betul tidak? Qurannya betul tidak? Berarti ibu semua butuh healing. Kan? Jelas ya? Itu tuh sederhana Bu, tapi dalam sekali. Dan itu nanti di Ali Imran tuh lebih dalam lagi. Akan membuat kalau itu dipertahankan, boleh kok Bu. Pasang status itu boleh. Ibu kalau di situ setiap hari cantumkan satu hadis tentang perempuan, ayat tentang perempuan, dibaca oleh teman ibu jadi pahala. Ya. Tapi kalau TSM mendung langsung bikin status, apa gitu. Ah, itu kata Quran tipikal orang sakit.
2: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih.
1: Dan tipikal orang yang kurang sehat itu, yang butuh healing itu, apapun situasi yang dialami, dia langsung broadcast. Bahasa Quran. Jajan bakso enak, broadcast. Hah? Kurang bayar, broadcast. Hah? Itu nih awis bakso di dia ayeuna ceklik di Instagram.
2: Oh, muncul.
1: Gitu kan? Tuh, butuh healing semua tuh. Paham ya sampai sini ya? Apa obatnya? Sudah, lihat sini. Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu tentang kita siapa? Maka healing terbaik kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuh. Tubuh itu kembali, taubatnya kembali, balik ke Allah. Biasanya healing itu kaitannya lebih banyak dengan penyakit hati. Lebih banyak. Hati itu marad penyakitnya. Fi qulubihim, obatnya disebut dengan syifa. Saya ulangi, obatnya disebut dengan apa? Maka kalau ingin mendapatkan healing, kembali kepada Allah mencari syifa, maka cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan syifa. Contoh, buka Quran surah 17, ini penutup di akhir. Ayat ke-82, Quran surah 17 ayat 82.
2: Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziidudz dzaalimiina illa khasaara.
1: Dan kata Allah demi keagunganku, aku turunkan ayat-ayat Quran itu menjadi syifa. Maaf Bu. Ibu, Bu, Quran itu syifa. Qurannya sendiri syifa. Jadi kalau sedang gelisah, ada persoalan, curhatnya ke Allah Bu. Nabi Yakub tahu, pernah dengar Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf punya masalah dengan anak-anaknya. Anak-anaknya yang punya masalah, curhat. Beliau curhat. Dicurhatnya pada siapa?
2: Innama ashku bathi wa huzni ilallah.
0: sama Allah. Ibu bangun tahajud, minta sama Allah. Minta anaknya disentuh, berikan kebaikan, kemuliaan, itu akan cepat. Dan kalau curhat ke Allah pun jangan dibikin status di media sosial. Tolong aminkan ya. Yang suka like ya. Salat. 2013, sekitar 2012-2013, saya awal-awal pulang dari Tripoli. Ini kisah nyata. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu, air matanya hampir tak terbendung, beliau datang. Ustaz, anak, bahasa kita yang paling gampangnya, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya. Bagaimana amalannya? Dah, Bu. Dah lama tidak? Cukup lama. Ibu dah ingatkan berkali-kali. Ibu pulang sekarang. Malam ibu sholat. Tapi di samping tempat tidur anak ibu. Lalu bermohon kepada Allah. Minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah, ini anak yang kau titipkan kepadaku, dilahirkan di rahimku, dipertanggungjawabkan olehku sampai dengan aku berpulang. Mohon jadikan ya anak yang soleh, rajin menunaikan sholat, dan ringankan hisabku di akhirat nanti di hari kiamat. Ibu minta aja, ntar hari ketiga ibu kesini lagi. Gak usah diingatkan lagi, ibu gak usah bilang sama anak, lakukan itu aja. Hari ketiga pulang sini, sini lagi datang. Tahu apa yang terjadi? Ini kisah nyata, saya tidak menceritakan yang fiktif. Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam 7 kurang sedikit, dari kejauhan panggilan begitu kencang, Ustaz, bawa nasi uduk. Anak saya udah sholat. Kok bisa, Bu? Jadi tepat di malam yang ketiga itu, anaknya bangun, dia berdiri, langsung dia kejar, dia peluk ibunya, dia menangis. Mama, maafkan aku, katanya kan. Maafkan aku. Ibunya pun ikut nangis. Aku kan selama ini gak sholat, karena mama kan dulu juga gak sholat. Bapak juga sibuk begitu. Keluarlah kalimat itu. Maka keduanya saling bermaafan, saling berpelukan, dan sebagainya. Di situ berjanji anaknya untuk menunaikan sholat. Bahkan datanglah kemudian ke pesantren, kami siapkan murid untuk membimbing. Dia bukan hanya sholat, tapi menghafal Quran. Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 juz, mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran. Itu. Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu. Bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif. Minta kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami, wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang gak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego, yang muncul kehebatan. Lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi healingnya gunakan dengan pemilik kita. Kembali kepada Allah, bangun konektivitas, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya sholat, kita punya Quran, ya, kita punya doa, gunakan semua itu untuk membangun konektivitas kepada Allah. Membangun koneksi disebut dengan zikir namanya. Sebut dengan apa? Maka semua amalan tadi di Quran disebut dengan zikir. Karena itu nanti ada zikir-zikir khusus, Bu, yang menenangkan hati itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala imanik, alal Islam, dan zikir-zikir yang lainnya. Minimal, Bu, ya? Bu, rajin istighfar. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja, rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insya Allah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Siap, Bu, ya? Baik, siap diamalkan? Baik. Siap untuk diamalkan? Baik. Saya ingin coba berikan yang terakhir. Saya berikan doa, insya Allah kalau ibu amalkan ini singkat padat. Tapi kalau ibu bisa amalkan, insya Allah akan cepat berubah. Ya. Allahumma. Allahumma. Paksain. Ayo catat, ayo rekam, ayo. Ayo catat, ayo rekam, enggak apa-apa, ayo rekam. Ayo silakan. Allahumma. Paksain. Ya. Mulai sekarang paksa diri sendiri, ya. Paksa untuk tahajud, paksa untuk baca Quran. Anak paksa dulu untuk berjilbab dengan cara yang baik. Jelas? Jelas? Paham? Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman, semuanya tanpa kecuali. Ibu beriman tidak? Berarti ayat ini untuk ibu ya. Hei orang-orang yang beriman, jika, perhatikan baik-baik, Quran surah 5 Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Fokus di 101-nya nanti. Fokus ya ayyuhalladzina amanu, fokus 101-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei semua yang beriman, jika uraian sudah sampai dijelaskan, dipahami, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas. Paham? Beriman tidak? Jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita kembali diberi kesempatan untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri melalui ilmu yang penuh makna. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kajian yang baru saja kita dengarkan bersama, kita diingatkan kembali tentang satu kebenaran besar yang sering terlupakan. Bahwa Islam tidak pernah merendahkan perempuan. Justru, Islamlah yang pertama kali mengangkat derajat perempuan, memuliakannya, dan menempatkannya pada posisi yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan dan laki-laki diciptakan sama-sama sebagai insan, sama-sama sempurna dalam penciptaan, sama-sama memiliki peluang yang adil dalam ibadah, ampunan, doa, dan surga. Namun, Allah memberikan peran yang berbeda, bukan untuk merendahkan, melainkan agar kehidupan berjalan seimbang dan saling melengkapi. Islam memuliakan perempuan sebagai anak, hingga bakti kepada ibu didahulukan. Islam mengangkat perempuan sebagai istri dengan kehormatan, perlindungan, dan penghargaan yang jelas. Dan Islam mengagungkan perempuan sebagai ibu karena pengorbanannya yang luar biasa. Mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan penuh perjuangan, dan menyusui dengan kasih sayang yang tidak pernah terputus. Bahkan, kita diingatkan bahwa bakti kepada ibu bisa lebih utama daripada perjuangan fisik, karena dari rahim seorang ibu lahir generasi, lahir peradaban, dan lahir masa depan umat. Kajian ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan, ketenangan dan kemuliaan hidup tidak akan pernah kita temukan dengan berpaling dari fitrah dan ketentuan Allah. Ketika seorang hamba keluar dari peran yang telah Allah tetapkan, disitulah sering muncul kegelisahan, konflik, luka batin, dan pencarian yang tidak berujung. Dan ketika hati terasa lelah, ketika jiwa terasa kosong, Islam tidak mengajarkan kita untuk meluapkannya kemana-mana, apalagi ke hadapan manusia. Islam mengajarkan kita satu jalan yang paling menenangkan, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai obat bagi hati yang gelisah. Doa, zikir, istighfar dan sujud panjang di sepertiga malam adalah tempat terbaik untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Karena tidak semua masalah butuh diumumkan dan tidak semua kesedihan perlu dipertontonkan. Betapa banyak persoalan hidup yang akhirnya selesai bukan karena perdebatan, bukan karena amarah, tetapi karena doa yang tulus, air mata di atas sajadah, dan kepasrahan yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan besar yang patut kita bawa pulang hari ini. Jika Allah sudah begitu menyayangi kita, maka janganlah kita berpaling dari kasih sayangnya. Karena setiap perintah Allah, setiap larangan Allah, dan setiap ketentuan Allah sejatinya adalah bentuk cintanya kepada hambanya. Semoga ilmu yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi pengingat, menjadi cahaya, dan menjadi langkah nyata untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita akhiri video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, melimpahkan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, serta menjadikan setiap ilmu dan dakwah yang beliau sampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi, agar kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar, bertumbuh, dan mengambil hikmah dari kajian-kajian Islami berikutnya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap niat baik kita, mengampuni dosa-dosa kita, menenangkan hati-hati kita, dan mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my station.

Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan adalah jenis makanan yang banyak mengandung nilai gizi dan juga vitamin. Oleh karena itu, banyak ahli gizi yang menganjurkan untuk banyak mengkonsumsi buah-buahan sebagai menu harian kita. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa di dalam Al-Qur'an juga disebutkan beberapa jenis buah-buahan yang banyak mengandung nilai gizi yang sangat luar biasa. Buah apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut? InsyaAllah pendengar Cakrawala Islam edisi kali ini akan merangkum untuk Anda 5 jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang mana yang pertama adalah buah zaitun. Nah pendengar, pernahkah Anda mengkonsumsi buah zaitun? Atau paling tidak, pernahkah Anda memakai minyak zaitun? Ternyata pendengar, tentang buah zaitun di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 10-11, yang artinya, dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan ternak kalian. Ia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah pendengar, buah zaitun tidak hanya enak, tapi juga kaya dengan nilai gizi. Zaitun sangat bagus dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui. Selain itu, para pakar kesehatan juga menganjurkan kepada para penderita hipertensi dan juga diabetes serta kolesterol untuk mengkonsumsi minyak zaitun secara rutin. Berbeda dengan mentega yang padat pendengar atau minyak goreng biasa, minyak zaitun tidak meninggalkan tingkat kolesterol di dalam darah. Namun sebaliknya, minyak ini tetap mengendalikannya. Selain itu, minyak zaitun juga bagus untuk kesehatan sistem pencernaan kita. Oleh karenanya, jangan segan-segan untuk meminum minyak zaitun untuk kesehatan kita. Kemudian mendengar, buah-buahan kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah buah tin. Nah pendengar, buah ajaib berikutnya bernama buah tin yang namanya tercantum di dalam Al-Quran. Tepatnya pada Al-Quran surat At-Tin ayat yang pertama, yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Pendengar, buah tin disebut-sebut oleh hasil penelitian medis terbaru sebagai buah yang bermanfaat untuk mencegah kanker. Selain itu pendengar, buah tin juga bisa mencegah berbagai macam penyakit fisik lainnya yang biasa dialami di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga pendengar adalah buah pisang. Pendengar, di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang buah pisang sebagai salah satu buah-buahan surga. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-29, yang artinya, dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Pendengar yang budiman, pisang merupakan salah satu buah ajaib yang disebutkan di

dalam Al-Quran. Bahkan buah pisang juga disebut sebagai salah satu buah-buahan di dalam surga. Pisang adalah buah yang sangat bergizi tinggi, terdiri atas air sebanyak 75% dan sisanya adalah protein dan juga lemak. Dalam buah pisang juga mengandung zat potasium serta karbohidrat yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya pendengar, buah keempat yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah buah kurma. Nah, disebutkan di antaranya di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang keempat, yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, serta kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Pendengar yang budiman, kurma memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Dan kurma memiliki zat karbohidrat kompleks yang sangat baik untuk mengembalikan energi dalam tubuh dengan sangat cepat. Selain itu pendengar, karena kandungan karbohidrat kompleksnya, buah kurma juga bisa mencegah rasa lapar lebih lama. Dan selain itu pula pendengar, kurma atau sarinya sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil untuk perkembangan janin dan juga kesehatannya. Kemudian mendengar buah terakhir atau kelima dalam episode Cakrawala Islam kali ini yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah buah anggur. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 19 yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Mendengar yang budiman, anggur diyakini mencegah berbagai macam penyakit dan memperbaiki metabolisme tubuh serta sistem pencernaan tubuh. Anggur merangsang berfungsinya ginjal untuk mengeluarkan ampas-ampas di dalam tubuh. Dan dianjurkan pula pendengar memakan anggur untuk para penderita mah, sakit perut, radang persendian, radang usus kecil, rematik, dan juga keracunan. Selain itu pendengar, anggur juga menguatkan organ jantung, bermanfaat dalam menyembuhkan bronkitis dan juga batuk, serta meningkatkan kecantikan kulit karena anggur dapat membersihkan darah. Selain itu pendengar, karena anggur meningkatkan produksi air susu, ibu-ibu yang sedang menyusui juga dianjurkan minum jus buah anggur. Sejumlah unsur kimia yang terdapat di dalam buah anggur juga dapat mengurangi kemungkinan terjangkit kanker kulit. Itulah pendengar, 5 buah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana semua buah tersebut ternyata buah yang memiliki banyak kandungan gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Semoga apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Wallahu ta'ala alam, saya Muadz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.